0: something I want to talk about.
1: Stasiun Radio Gaeilge Donesog. Radio Rero.
2: Erlina, Eg RRR Punk IE.
3: Rero. Raw.
4: Erlina, Agus Erlair.
5: Agus Er DAB.
1: Stasiun Nashun to Gaeilge.